Kani kawia karili karu ra. Ei, nawe kani makaru peme arai meloro newe to anjaro. Tawawilunga wepune Radio Jinju Rosondo.fm.